sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua yang mau ikutan vote di Spada Pilih Lagu kamu masih bisa banget ya. Teman berdua, kamu masih punya waktu sekitar ya 11-12 menit lah teman berdua untuk ikutan vote ya. Jadi kamu bisa langsung buka aja Instagramnya Produa, kamu tap storynya Produa sampai yang terakhir nemu flyer Spada Pilih Lagu kamu. Di situ kamu bisa ngevote satu, yang milih satu, jadi satu akun satu vote ya teman Produa. Kamu pilih antara Starbee, JKT48 dan juga Geisha teman Produa, yang nanti vote yang paling banyak bakal aku puterin tiga lagunya tanpa jeda di pagi ini.

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, sekarang aku mau ngasih tahu kamu untuk hasil polling pada pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2 ya. Karena tadi aku bikin pilihan antara Starbee, JKT48, dan juga Geisha. Ini ternyata banyak banget yang milih Geisha, teman berdua, dengan

Tiga lagunya guys dari pagi hari ini untuk kamu teman Pro 2. Jadi ini sebenarnya lagu-lagu lama mereka tapi dibikin versi barunya, jadi lebih fresh lagi ya, tapi tetap Geisha juga gitu ya teman Pro 2. Udah singelong nih dengan lagu-lagu yang mungkin jadi playlist kamu juga, dan banyak juga yang request juga di Pro 2 FM Banten gitu ya. Dan masih banyak juga lagu-lagu dari musisi-musisi lainnya yang bakal aku puterin untuk kamu, Tom Pro 2, untuk nemenin kamu hari ini.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio 2, wah ini kayaknya untuk kamu yang ngefans banget sama boy band Seventeen, kayaknya harus ekstra sabar ya teman Radio 2. Karena Seventeen ini udah resmi ngumumin bakal menghentikan sementara aktivitas grup ya teman Radio 2, karena seluruh member bakal fokus menyelesaikan wajib militer mereka kata Mam Pro 2. Dan di dalam pesan yang disampaikan ke para fansnya, para keret Mam Pro 2, grup yang ada 13 anggota ini bilang bakal memastikan kalau ini bukan perpisahan Mam Pro 2, dan mereka bakal janji gitu ya, bakal menyapa lagi dengan formasi lengkap pada tahun 2028 setelah seluruh member menyelesaikan tugas negara mereka teman Pro 2. Walaupun aktivitas grup secara fullnya bakal vakum gitu ya, tapi ada beberapa member yang berencana melakukan kegiatan individu selama masa hiatus, karena kan member Seventeen gak semuanya asli orang Korea juga gitu ya teman Pro 2, jadi mereka tidak ada kewajiban juga untuk wajib militer. Nah yang wajib militer adalah member-member yang asli dari Korea Selatan sendiri teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang ngefans banget gitu ya sama Seventeen ya harus sabar ya. Ya 2 tahun lagi lah teman Pro 2 sampai akhirnya kamu bisa ketemu lagi sama member Seventeen full team di tahun 2028 setelah mereka selesai wajib militer. Hey yo, hey yo. Yep.

0: Find Your Love Now.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
3: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 serial live action Avatar The Last Airbender tahun Pro 2 yang lanjut ke musim ketiga sekaligus to be continue. Jadi ini sebentar lagi aku bakal spill ke kamu tahun Pro 2 untuk film Avatar live actionnya ini kayak mana. Jadi yang penasaran stay tune di Pro 2 FM Benten.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Wah, di season ketiga ini bakal ngelanjutin cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar ya tahun pro 2, dan sebagai penutup musim kedua di situ kan Aang dalam berada dalam kondisi kritis ya tahun pro 2. Setelah terkena serangan petir dari Azula waktu ada di dalam Avatar State, kalau nggak salah ya nggak sih, aku ingat-ingat lupa di season kedua ya, pokoknya itu ya tahun pro 2. Dan kondisi Aang ini sebuah kondisi yang berpotensi bakal berdampak besar kepada Avatar Cycle tahun pro 2. Dan di sini Zuko ini kayak hampir berpihak ke Aang dan juga kelompoknya gitu kan ya, yang kayak wah, kamu kalau udah ngeliat teasernya aja udah greget sih tahun pro 2. Terus tuh kalau tadi juga aku udah sedikit ngeliat juga cuplikan-cuplikan waktu Aang sama Katara melawan musuh-musuhnya juga gitu tahun pro 2. Nah, melansir dari Tudum by Netflix ya, tahun pro 2 ini karena udah masuk musim ketiga, jadi nanti Aang ini bakal dikisahin menghadapi tantangan yang lebih berat lagi tahun pro 2. Jadi kayak makin penasaran juga kayak mana ini nanti di season ketiga, apalagi ini adalah season terakhir juga dan kayaknya bakal jadi penutup epic dari perjalanan panjang serial live action ini teman-teman berdua.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah ini sesuatu yang unik banget teman Pro 2. Kalau kamu mungkin ada rencana mau nikah gitu ya, kan kamu udah pasti mengkonsep pre-wedding kamu kayak gimana gitu teman Pro 2. Nah ini ada apa ya, bisa dibilang unik karena ada tren baru yang benar-benar di luar ekspektasi teman Pro 2, dan ini juga jadinya keren juga sih teman Pro 2 kalau dari dunia fotografi pernikahan di Jepang. Karena ini ada beberapa pengantin di Jepang yang lagi hobi banget foto dengan latar belakang kayak di film-film apa ya, bisa dibilang kayak Power Ranger gitu teman Pro 2. Jadi kayak ada ledakannya gitu di belakang teman Pro 2. Dan ini juga lokasi syutingnya gak main-main ya, karena ada di Gunung Iwafune. Ini ada bisa dibilang apa ya, gunung yang dikenal luas karena biasanya jadi tempat syuting ledakan-ledakan ikonik dari serial-serial Power Ranger dan juga Tokusatsu yang terkenal banget di Jepang teman-teman Pro 2. Awalnya ini ada sebuah studio gitu ya yang dibangun cuma untuk memfasilitasi para cosplayer teman-teman Pro 2 yang pengen dapat foto aksi yang mirip banget dengan scene aslinya gitu kan. Tapi siapa sangka kalau ternyata pihak pengelola ini malah dapat permintaan yang gak terduga dari pasangan calon pengantin teman-teman Pro 2. Jadi kayak foto pre-weddingnya juga jadi unik gak sih teman Pro 2, jadi kayak ala-ala Power Ranger gitu ya. Tapi bedanya kalau cosplayer mungkin kan pakai kostumnya, kostum Power Ranger, kostum-kostum Tokusatsu lainnya. Tapi ini mereka fotonya pakai jas dan juga wedding dress teman Pro 2. Jadi kayaknya nanti kalau foto terus dipajang pas hari pernikahan jadi kayak menarik perhatian banget gak sih teman Pro 2. Dan ini unik banget sih kalau kata aku.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: Tito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: it's just gonna be crazy.
1: Selalu 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 dan di putaran terakhir. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam di sepeda.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2. Wah, ini ada sesuatu yang unik. Kayaknya kalau kita ngomongin yang unik-unik tuh dari seluruh dunia banyak banget Tahun Pro 2. Dan kalau kamu misalkan sekarang kan lagi libur juga gitu ya, Tahun Pro 2 banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa

kamu isi di saat kamu libur atau mungkin kamu lagi senggang juga gitu tahun berdua. Kalau biasanya kalau kamu suka banget sama baca gitu ya, kamu suka pergi ke perpustakaan, ke library gitu ya tahun berdua. Nah ini di Denmark ada yang unik tahun berdua. Jadi ada sebuah konsep unik bernama Human Library tahun berdua. Aduh jadi belibet R ya aku ya. Yang memungkinkan ini kita sebagai pengunjung ini meminjam manusia tahun berdua. Wah pe maksud tuh Sar. Jadi ini biasanya kalau kita minjem buku, ini minjem manusia tahun berdua. Jadi sekitar selama 30 menit ini kita bisa berbincang alias ngobrol-ngobrol langsung dengan seseorang gitu ya, dan juga mendengarkan kisah hidup, pengalaman, bahkan sampai sudut pandang yang belum pernah kita temuin sebelumnya mungkin gitu ya. Tahun berdua kita curhat juga bisa ke orang tersebut. Jadi si bisa dibilang si buku manusia ini gitu ya tahun berdua, ini berasal dari berbagai latar belakang yang sering menghadapi stereotype atau kesalahpahaman. Jadi lewat percakapan ini kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing gitu ya. Jadi kayak ini bakal jadi sesuatu yang menarik. Jadi kayak program ini emang bertujuan untuk mengurangi prasangka juga dan membangun pemahaman antar sesama teman produa. Jadi ini berawal dari Copenhagen sendiri dan akhirnya konsep ini itu udah ada di puluhan negara di dunia teman produa. Jadi kalau ini ada di Indonesia juga sesuatu yang bakal menarik perhatian juga sih ya teman produa. Kita bisa tahu tentang pandangan lawan bicara kita, kita juga bisa sharing tentang pandangan kita juga yang akhirnya kita nambah insight baru, kita nambah pengalaman baru juga. Dan ini menarik banget ya, kira-kira ada nggak ya di Indonesia tahun berdua?

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That Made You Love Me, Ariana Grande.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 Penten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 adaptasi game yang terkenal banget di tahun 2009. Ini masih berlanjut ya teman Pro 2. Angry Bird nih yang nanti bakal ada Angry Bird 3 yang bakal tayang bulan Desember tahun ini. Teman Pro 2, siapa yang masih ingat dengan burung merah yang ini? Jadi nanti nih di film yang ketiga ini fokus ceritanya ini bakal berfokus ke Red yang nanti ini sudah berkeluarga dan menghadapi ribetnya mengurus anak. Teman Pro 2, ini mungkin untuk kamu-kamu yang udah menikah dan punya anak relate mungkin ya teman Pro 2. Dan ini juga jadi kayak spoiler yang bikin kita excited juga menunggu film ketiga ini. Tapi ya masih harus sabar ya teman Pro 2, karena Desember nanti baru tayang.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Mbak Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi berencana menemui Meta sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang menaungi platform digital Instagram dan Facebook untuk mengatasi temuan spam komentar yang berisi materi promosi judi online. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan langkah itu diambil karena spam komentar judi online itu paling banyak ditemui di kedua platform tersebut.

dari dunia olahraga, Tom Pradua, tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3 setelah bermain imbang 1-1. Hasil itu mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar menanti pemenang antara Prancis versus Swedia yang baru bertanding sehari berselang, sedangkan Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun.

0: Dan informasi yang terakhir, WIT Studio resmi merilis teaser perdana untuk The One Piece, proyek anime terbaru yang akan mengadaptasi ulang kisah legendaris karya Eiichiro Oda dari awal. Kabar yang paling dinanti para penggemar akhirnya terkonfirmasi. Mayumi Tanaka kembali mengisi suara Monkey D. Luffy. Peran yang ia bawakan sejak anime One Piece pertama tayang pada tahun 1999. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siang. 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, welcome to Santai Siang. Dan di Santai Siang ini spesial banget teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru yang pastinya ini berbobot juga. Dan untuk kamu mungkin yang punya usaha UMKM, teman Pro 2 ini kayaknya penting banget untuk kamu ya teman Pro 2. Karena spesial di hari ini kita bakal kupas tuntas tentang PP 20 2026, aturan baru pajak penghasilan atau PPH final bagi UMKM. Jadi untuk kamu yang kepo banget, penasaran juga, pengen nanya-nanya, bisa banget kamu chat ke aku di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten teman Pro 2. Dan pastinya ngobrol ini aku nggak sendirian ya, karena di studio Pro 2 FM Banten udah hadir langsung nih narasumber dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten nih. Ada Ibu Nuraini dan juga Pak Andi Amrizal, penyuluh pajak dari Kanwil DJ JP Banten nih. Selamat pagi Ibu Bapak.
1: Iya, selamat pagi ya Mbak.
0: Gimana nih kabarnya nih Pak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak. Iya.
0: Oke, Ibu, ini kan kita membahas tentang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang belum tahu ini apa nih Bu?
2: Baik, siap Kak Sarah dan teman-teman pendengar Pro 2. Aturan apa PP 20 tahun 2026 mungkin teman-teman ya, apa sih ya? Jadi, itu adalah suatu peraturan pemerintah, nomornya memang 20 dan diterbitkan tahun 2026 tentang apa namanya, yang memang untuk membantu para UMKM. Ini terkait dengan fasilitas kemudahan pajak.
0: Okay.
2: Jadi untuk UMKM, mungkin untuk pelaku UMKM yang sudah lama itu mungkin sudah paham bahwa ada suatu fasilitas untuk teman-teman UMKM yang dulunya itu diaturnya di PP 55 seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti ini ada perubahan baru juga Bu ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, dan kayaknya lagi rame banget diobrolin juga nih ya di kalangan masyarakat sendiri, apalagi yang punya usaha UMKM gitu ya. Dan terkait peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini gini, kayaknya banyak juga yang bingung kenapa akhirnya aturan pajak UMKM ini kok berubah. Ini kenapa nih? Apa? Adakah alasannya atau latar belakangnya Bu?
2: Iya, jadi gini Kak, memang aturan perpajakan itu kan memang sifatnya dinamis ya Kak ya. Jadi mengikuti perkembangan, baik perkembangan ekonomi maupun praktik bisnis di masyarakat. Nah, karena itulah pemerintah melalui PP 20 tahun 2026 ini sebenarnya bukan berniat mempersulit, tapi justru ini menciptakan iklim usaha yang memang lebih adil dan transparan. Serta juga ini menjawab keresahan pelaku-pelaku UMKM terkait kebijakan perpanjangan fasilitas tarif 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi yang memang sebenarnya berakhir tahun 2024 kemarin Kak.
0: Okay.
2: Jadi kalau untuk para pelaku UMKM yang sudah lama nih, sudah mendengar tentang PP 55 yang diterbitkan tahun 2022, sama ini terkait fasilitas tarif 0,5% bagi wajib pajak para pelaku UMKM yang memang sudah berakhir tahun 2024 kemarin. Okay. Nah selain itu Kak, latar belakang diterbitkannya PP 20 tahun 2026 ini pemerintah ingin memastikan ya fasilitas kemudahan

0: aja seperti pemesanan usen atau pendirian banyak entitas nih kak, baik itu PT atau CP, tapi sebenarnya dimiliki oleh satu pihak saja.
1: Okay.
0: Nah, jadi memang lebih mengejar fasilitas dari pihak ketiga yaitu sebesar 0,5% tadi.
1: Okay.
0: Selain itu latar belakang lain juga mendukung UMKM. Hmm. Jadi kebijakan ini menegaskan dukungan pemerintah agar UMKM yang berskala mikro atau yang memang kecil juga termasuk orang pribadi dapat lebih produktif, kuat dan berdaya saing dengan kepastian batas waktu fasilitas yang disesuaikan dengan PP20 ini. Kemudian selain itu latar belakang berikutnya yaitu terkait reformasi perpajakan. Jadi ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik dan transparan menuju pembukuan yang profesional gitu.
1: Oke, ini jadi kayak disempurnain banget Bu. Betul, ya. Dan berarti kemarin-kemarin ada yang kurang tepat sasaran nih kalau pakai PP 55 tahun 2022. Nah ini tanggapannya seperti apa nih? Bapak, mungkin bisa dijelaskan juga ke teman Pro 2.
2: Ya, betul sekali. Memang ada celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sebenarnya dalam kapasitas ekonominya itu cukup besar, tapi masih pura-pura kecil. Misalnya begini, ada praktek yang namanya firm splitting atau memecah usaha. Kawan pajak coba bayangkan, misalnya Tuan A, usahanya sangat berkembang. Harusnya Tuan A ini sudah wajib menggunakan mekanisme pembukuan dengan tarif pajak secara normal. Tapi untuk mengakali agar tetap menggunakan tarif PPh final 0,5%, Tuan A memecah usahanya menjadi 4 toko. Okay. Terus badan usahanya juga didaftarkan dengan beda-beda nama. Oh, tapi padahal dia hanya satu identitas.
1: Okay.
2: Terus usahanya itu misalnya usaha pertama omsetnya 2 miliar. Usaha kedua omsetnya 1 miliar. Kalau 2 miliar kan masih di bawah 4,8. Otomatis dia masih kena 0,5%. Okay. Terus usaha keduanya masih di bawah 4,8. Ketiga juga di bawah 4,8. Tapi kalau digabung, omsetnya itu sudah lebih dari 4,8. Jadi di PP 20 tahun 2026 ini, itu program pemecahan usaha itu harus kita tangkap. Jadi mereka, kita pastikan mereka harus menggunakan pembukuan, bukan lagi menggunakan PP 55 tahun 2022.
1: Oke, jadi ngambil untungnya lumayan banyak juga ya.
2: Iya.
1: Dengan usaha yang berbeda tapi orang yang sama.
2: Orang yang gitu. Sama, iya. Tapi dibedakan juga Mbak ya, kalau PPh final itu kita menggunakan namanya omset.
1: Oke.
2: Tapi kalau PPh secara yang biasa atau normal itu menggunakan dari laba.
1: Oke.
2: Jadi dibedakan. Jadi kalau PP 55 itu dari omset, tapi kalau PPh yang secara biasa atau yang normal itu kita menggunakan dari laba, bukan dari omset, tapi dari laba.
1: Oke.
0: Proses pembukuannya memang agak sedikit lebih rumit ya dibanding dengan fasilitas ini yang memang tinggal mengalihkan omset dengan tarif 0,5%. Sementara kalau yang tarif umum itu kan harus menggunakan pembukuan dan sebagainya.
1: Oke, ini menarik juga ya teman Pro 2. Dan kasian juga sebenarnya kalau yang UMKM yang baru merintis gitu ya. Dan itu kayaknya kalau disamain dengan pengusaha besar yang pakai trik seperti itu kayaknya aduh kasian juga nih ya. Dan akhirnya PP 20 tahun 2026 ini apakah berarti hadir untuk istilahnya menertibkan kah?
0: Betul, sangat tepat sekali. Jadi pemerintah ini ingin melindungi UMKM yang beneran, yang sungguhan, yang real gitu ya. Dan ini mudah-mudahan ini sekaligus mendorong wajib pajak yang memang sudah mapan untuk naik kelas dan menerapkan pembukuan yang baik gitu ya, sebagai bentuk akuntabilitas mereka sendiri.
1: Oke, dan ini berarti untuk menertibkan itu gitu. Ini siapa aja sih ibu bapak yang sekarang berhak memakai PPh final 0,5% nih? Karena dengar-dengar ada badan usaha yang udah nggak boleh pakai nih.
2: Iya, betul Mbak. Untuk tahun di PP 20 tahun 2026 ini memang sudah ditentukan kalau untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak PT orang pribadi dan koperasi. Hanya ada 3 identitas yang bisa menggunakan PP 55. Untuk CV, untuk PT, untuk firma itu sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan PP 55 atau yang 0,5%.
1: Dan berarti ini CV dan juga PT

0: Oke, ini kan berarti biasanya harus siap-siap pakai pembukuan gitu ya. Dan katanya juga ada kabar yang bikin happy juga nih untuk para pelaku UMKM juga nih. Kayaknya lega banget dengan PP ini. Ini nih apa nih yang akhirnya bisa bikin para pelaku UMKM ini happy nih?
1: Iya, jadi kalau tadi kan Mas Adi sudah menjelaskan tentang perubahan status atau perubahan subjek pajaknya ya Kak. Jadi bahwa memang di PP20 ini yang boleh mempergunakan hanya orang pribadi, PT perorangan dan koperasi. Nah, perubahan lain juga yang diatur di PP20 ini terkait batas waktu pemanfaatan fasilitas. Okay. Kalau di PP5 dulu itu kan memang batas waktunya sudah ditetapkan gitu ya, bahwa untuk WP orang pribadi kemudian PT perorangan itu sepanjang memenuhi ketentuan peredaran di bawah 4,8 miliar itu dikenakan tarif 0,5% selama 7 tahun ya Mbak?
2: 7 tahun ya, okay. Tapi untuk PP orang pribadi 4 tahun.
0: Okay.
1: Ya, dengan PP20 tahun 2026 ini batas waktunya dirubah Kak menjadi tidak terbatas. Makanya ini merupakan kabar gembira nih untuk para pelaku UMKM yang mungkin sebenarnya kemarin sudah berakhir nih di 2024, tapi dengan adanya PP ini sepanjang omset mereka masih di bawah 4,8 mereka masih terus dapat mempergunakan tarif 0,5% tanpa batas waktu lagi sekarang.
0: Okay. Ini bikin happy banget sih ya Rom Produel untuk kamu sebagai seorang pelaku usaha UMKM juga. Tapi kalau ngomong-ngomong kita membahas tadi kan sedikit menyinggung tentang 4,8 miliar rupiah gitu kan, yang tadinya disebut ada yang suka mecah-mecah usaha tuh. Nah ini gimana nih cara DJP sendiri ini untuk menghitung omsetnya sekarang biar trik itu udah gak bisa dipakai lagi gitu.
2: Iya, kalau untuk saat ini DJP identitas wajib pajak kan sekarang sudah menggunakan yang namanya NIK, Mbak.
0: Okay.
2: Nah, jadi sekarang kita semua kita dapatkan dari NIK identitas pemilik usaha. Nah, jadi misalnya Tuan A, dia membuat PT orang pribadi atas nama misalnya PT Angin Ribut. Nah, tapi dia mendaftarkan pasti menggunakan NIK. Nah, terus PT yang kedua misalnya PT Angin Sakit, misalnya dia juga menggunakan NIK. Nah, jadi kita mendapatkan data itu dari NIK-nya, walaupun identitas NPWP-nya beda-beda. Tapi pemiliknya sama. Nah, kalau dari situlah mendapatkan data. Nah gitu Mbak.
0: Oke, jadi walaupun usahanya banyak gitu ya, ABC segala angin-angin itu. Jadi emang kita lihatnya dari NIK-nya sendiri.
2: Iya, kita dari NIK.
0: Oke, dan ini ada yang menarik juga karena kayaknya untuk anak muda apalagi yang punya profesi sebagai content creator, influencer, seleb TikTok, seleb Instagram gitu ya Tom Bradua. Ini juga ada yang menarik yang kita bahas, tapi kita bakal bahas setelah jeda satu. Ini Tom Bradua.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita masih ngobrol-ngobrol seru nih dengan Ibu Nuraini dan juga Pak Andi sendiri nih. Tapi sebelum kita membahas tentang, kayaknya ini jadi salah satu freelance kamu juga ya, teman berdua, sebagai content creator. Ini ada pertanyaan nih dari teman berdua, Ibu, dari 087 sekian-sekian-sekian yang katanya nanya nih, gimana kalau suami istri masing-masing punya usaha sendiri dengan NPWP yang berbeda? Apakah tetap dihitung menjadi satu kah? Nah, gimana nih, Bu?
1: Ya, pertanyaannya bagus nih, Kak. Jadi, dalam konsep pajak, keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomi. Jadi, misalnya suaminya omsetnya punya usaha bengkel, omsetnya 3 miliar misalnya. Kemudian istrinya punya usaha butik misal dengan omset 2 miliar gitu ya. Nah, karena dalam perpajakan keluarga ini merupakan satu kesatuan ekonomi, maka seluruh omset baik istri maupun suami, bahkan jika mereka punya perjanjian kesehatan pun, itu tetap dijumlahkan omsetnya.
0: Okay.
1: Termasuk juga kalau mereka punya anak yang memang masih belum dewasa, tapi memang mungkin punya penghasilan, itu juga digabungkan semuanya.
0: Okay.
1: Ya, jadi setelah digabungkan misalnya totalnya nih ternyata sudah melewati 4,5 miliar. Nah, mereka tentunya sudah tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas 0,5% ini.
0: Okay.
1: Gitu kan, karena memang merupakan satu kesatuan ekonomi ya.
0: Oke, ini menjawab pertanyaan kamu ya, teman berdua yang penasaran, kalau gue sama istri gue punya usaha yang berbeda, gue sama orang tua gue gimana nih gitu kan. Kayaknya ini juga ada beberapa pertanyaan yang serupa sebenarnya, Ibu, dari teman berdua. Dan ini juga yang akhirnya menarik dari teman berdua juga, yang mungkin sekarang punya pekerjaan sebagai seorang content creator gitu kan, influencer di Instagram, di TikTok. Nah, ini gimana nih untuk profesi seperti ini?
1: Iya, tapi sebelum saya jawab itu sedikit, Kak, bahwa memang kalau di PP55 yang sebelumnya itu kan ada aturan khusus terkait UMKM ini yang omsetnya di bawah 500 juta.
0: Oke. Okay.
1: Nah, pajaknya nol.
0: Oke, okay, berarti kalau di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak.
2: Tapi itu hanya untuk orang pribadi yang Pak.
0: Dengan catatan ya,
2: Pak. Catatannya
1: iya. Iya, hanya orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 500 juta.
0: Oke.
1: Sekarang kembali ke pertanyaan tentang
0: influencer, content creator.
1: Iya, ini memang merupakan kerjaan yang lagi happening
0: lagi ya. Hype banget siapa lagi untuk anak muda nih, Bu.
1: Iya. Jadi di PP20 ini memang suatu hal yang baru gitu ya, diatur tentang content creator, influencer, vlogger segala macamnya. Ini aturannya dipertegas bahwa profesi yang memberikan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti yang tadi influencer, selebgram seperti itu, sampai tenaga ahli seperti dokter, pengacara, notaris, itu semuanya dikecualikan dari fasilitas ini. Artinya mereka tidak boleh menggunakan tarif PPh final 0,5%. Jadi mereka menggunakan tarif umum yang seperti Bang Adi sampaikan tadi, dihitungnya berdasarkan laba, karena mereka kan mengandalkan keahlian khusus gitu kan.
0: Oke, jadi itu ya nama produk yang mungkin kamu bertanya-tanya juga, apakah kena yang sama atau enggak, karena banyak juga nih teman produk yang ya itu kerjaan sampingannya, side jobnya sebagai influencer juga gitu. Dan tadi juga udah disebut juga kalau misalkan perorangan di bawah 500 juta tidak dikenakan gitu. Terus juga kalau yang belum mencapai 4,8 miliar rupiah juga dengan 0,5 ya berarti
2: 5%,
0: ya? 5%.
1: Dan itu tidak dihitung 4,8 miliar seluruhnya ya, kan? Jadi misalnya nih omsetnya 2 miliar, maka yang dikenakan PPh 0,5% ini hanya selisih dari 500-nya tadi. Berarti hanya 1,5 miliar yang dikenakan 0,5%. Yang 500-nya tetap
2: tidak dikenakan.
0: Oh, seperti itu, teman produk, makin jelas lagi kan. Jadi untuk kamu yang kepo-kepo pengen nanya-nanya, masih aku tunggu chatnya teman produk di 081 11 45 1016. Dan tadi juga sempat membahas juga, menyinggung tentang PT, tentang CV juga, yang biasanya mungkin udah terlanjur memakai 0,5% nih, dan mereka besok harus langsung ganti tarif kah atau gimana nih, Pak?
2: Ya, untuk teman-teman yang Pro 2 yang mempunyai PT ataupun CP yang memang masih baru terdaptar ataupun masih berlaku, PP ini kan berlaku mulai tanggal 22 April tahun 2026. Misalnya dia terdaptar di tanggal 1 Januari 2026. maka wajib pajak PT ini masih bisa memanfaatkan PP 55 ini sampai batas waktu PT-nya. Misalnya kan PT berlaku selama 4 tahun, Mbak. Berarti kalau dia terdaftar 2026, maka dia bisa memanfaatkan PP 55 sampai dengan tahun 2029. Nah, gitu. Jadi apabila memang PT atau CP-nya udah terlanjur menggunakan PP 55, maka kewajiban itu masih tetap berjalan.
0: Oke.
2: Nah, gitu. Jadi mereka tidak otomatis langsung harus wajib berubah. Tidak. Tapi ini masih ada aturan transisi.
0: Gitu. Ya karena mungkin bingung juga ya, oh tiba-tiba PP-nya berubah, ini aturannya gimana juga, itu yang biasanya jadi bikin bingung. Nanya ke sana kemari juga kayak ah kurang jelas banget nih. Jadi ini kamu bisa banget nanya di sini atau ya, Pro 2 mumpung ada ahlinya gitu kan ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari teman Pro 2 nih, katanya dari Nadia, katanya saya punya toko online sebagai usaha tapi juga nerima penghasilan sebagai konten kreator. Apakah kedua penghasilan itu harus digabung? Nah ini seperti apa nih?
2: Kalau memang dia ada usaha, maka usaha itu terkena PPh final. Kalau yang konten kreatornya itu nanti pajak secara umum. Jadi nanti harus dipisahkan yang mana sebagai usaha, yang mana sebagai konten kreator.
0: Nah, gitu. Jadi Ibu
1: di aturan di pelaporan SPT yang sekarang menggunakan Kontes itu ada tuh Kak di fasilitasi bahwa misalnya saya punya dari usaha sendiri kemudian dari konten kreator sendiri di bagian jenis penghasilan itu nanti dicatat dua-duanya. Yang dari usaha sendiri dicatat juga yang menggunakan tarif PPh 0,5% dan dari konten kreatornya juga nanti bisa dicantang yang pekerjaan bebas.
0: Jadi dua-duanya dimasukin juga. Berbeda dengan usaha yang tadi suami istri yang bersama itu jadiin satu ya. Kalau yang konten kreator sama usaha berarti itu dipisah. Jadi kayak bingung,
2: misalnya seperti
0: bingung,
2: juga gitu, misalnya ada dokter dia punya apotik. Nah,
0: ya,
2: apotiknya bisa menggunakan PP 55 terus dokternya sebagai karyawan umum atau sebagai pajak secara umum.
0: Nah,
2: jadi yang di sini kalau apoteknya dia PPh final, kalau gaji dia sebagai dokter ataupun penghasilannya lain itu menggunakan tarif umum.
0: Ini kayaknya udah menjawab kekhawatiran dari teman Pro 2 yang kayak kalau anak muda banyak banget pertanyaannya, banyak juga yang dibingungin gitu kan. Dan ini juga ada pertanyaan lagi nih dari teman Pro 2 ya, Ibu dan Bapak, kayaknya banyak yang tertarik ya. Ini tadi ada Intan yang nanya gimana cara tahu apakah usaha ini masih masuk masa transisi atau udah harus mengikuti aturan baru yang sepenuhnya.
2: Itu kita lihat dari kapan wajib pajak tersebut terdaftar. Kalau misalnya dia orang pribadi, maka selama omsetnya masih di 4,8, artinya PP 20 ini masih berlaku yang 0,5. Itu untuk badan orang pribadi dan PT orang pribadi, PT OP, PT perorangan. Nah, tapi kalau untuk CV itu dilihat dari kapan mereka terdaftar di NPWP-nya terdaftar. Tapi kalau misalnya mereka terdaftar di bawah tahun 2026, misalnya mereka terdaftar 2020, otomatis kan PP 55-nya berakhir di tahun 2024. Artinya mereka tidak lagi bisa menggunakan PPh final ini.
0: Jadi
1: Kak Intan tadi ya?
0: Iya, dari Kak Intan.
1: Sebagai orang pribadi misalnya tidak usah khawatir karena batas waktunya tidak
2: tidak ada batas
0: gitu. Jadi gak usah khawatir buru-buru gitu.
2: Iya, asal omsetnya masih di bawah 4,8
0: gitu. Ya, waktu itu omsetnya dulu ya, dilihat nih. Untuk Kak Intan sendiri kayaknya semoga udah terjawab ya. Dan ini juga aku sebenarnya sempat baca-baca juga sedikit ya, sebentar tentang materi publikasi. Dan katanya ini PP ini ada aturan soal suap nih, benar gak sih? Dan mungkin boleh dijelasin gak nih suapnya gimana nih?
2: Ya, benar sekali. Ini adalah komitmen Indonesia yang sedang dalam proses menjadi anggota OECD atau Organisasi for Economic Cooperation and Development. Ini merupakan organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi. Terus juga di pasal 20 undang-undang peraturan ini diatur secara eksplisit bahwa pengeluaran berupa biaya suap, gratifikasi ataupun pemberian lain kepada pejabat publik baik di dalam maupun di luar negeri tidak bisa dibiayakan atau menjadi pengurang penghasilan bruto. ini sinyal kuat bahwa perpajakan kita mendukung penuh integritas dan menolak kerja praktik korupsi, kolusi, nepotisme di dalam dunia bisnis. Nah, jadi memang sekarang kalau mereka, misalnya kan usaha kan ada yang kadang memberikan ke pejabat-pejabat.
0: Ada salam tempelnya.
2: Nah, ya salam tempel, salam tempel. Maka itu sekarang tidak bisa dibiayakan, dibiayakan.
0: Oke, nah, gitu. Ini yang menarik juga dari PP ini ya. Dan bisa dibilang luar biasa juga nih aturan dari PP nomor 20 tahun 2026 kayaknya yang benar-benar menyeluruh ya. Menyeluruh. Dari semua-muanya tuh udah ada di sini gitu nomor 2. Mulai dari penetipan firm fleece, apa splittingnya tadi ya kalau enggak salah ya namanya ya. Terus juga pemecahan usahanya seperti apa, terus membebaskan waktu juga gitu kan ya untuk OP sendiri. Dan sampai aturan anti suap pun ada tuh nomor 2 kayak wah ini di luar prediksi nih ada anti suapnya juga gitu kan ya yang diatur ternyata di dalam PP ini. Dan Bu Dani dan juga Pak Ani sendiri mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kepada teman produen nih sebelum kita selesai di talk show
2: ya, Mbak, kali tambahan, ini. Mbak.
0: Oke, ini, boleh, ya, Mbak.
2: Ini, juga di aturan ini ada koperasi, Mbak ya.
0: Ada koperasi juga. Nah, ini
2: koperasi, koperasi itu masih bisa menggunakan PP ini. PP 20 tahun 2026 ini. Tapi untuk koperasi itu ada batas waktunya, yaitu untuk selama 4 tahun.
0: Kalau koperasi berarti selama 4 tahun
2: 4 tahun masanya. Jadi dianggap koperasi itu bakal berkembang besar, Mbak.
0: Ya,
2: jadi kita berikan ke fasilitas selama 4 tahun.
0: Ini kayak kenapa koperasi baru di-spill bisa? Jadi nanti juga bisa nanya-nanya langsung mungkin ke DJP-nya sendiri ya Bu ya. Kalau emang ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian juga masih pengen kalian tanyain teman Pro 2. Dan yang terakhir mungkin Bapak dan Ibu yang mau disampaikan kepada teman Pro 2 boleh?
1: Siap. Jadi sebenarnya dari PP 20 tahun 2026 ini kesimpulannya adalah PP ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah bagi para pelaku UMKM yang diterbitkan untuk memastikan ya sekali lagi memastikan fasilitas PPH final UMKM yang sebesar 0,5% ini benar-benar tepat sasaran dan hanya dapat dinikmati oleh pelaku usaha yang benar-benar berhak. Artinya regulasi ini memang diciptakan dibuat untuk menciptakan keadilan dan memberikan kepastian hukum di sektor perpajakan begitu.
0: Dan ini juga aturan baru untuk kamu juga nomor 2 sebagai pelaku UMKM juga konten kreator juga gitu ya. Jadi kayaknya udah aman lah ya sekarang dengan adanya PP nomor 20 tahun 2026 ini. Terima kasih nih Bu Nuraini dan juga Pak Andi yang udah hadir langsung ya di Pro 2. Mungkin ini teman-teman Pro 2 kok udahan kurang lama. Mungkin nanti next bisa ngobrol-ngobrol santai lagi langsung di Pro 2 FM Banten. Dan thank you juga untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikutan join, udah ikut bertanya-tanya juga. Tapi obrolan kita sampai di sini aja ya teman Pro 2. Dan sampai jumpa di santai siang berikutnya.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List nih sampai jam 12 siang. Jadi kebersamaan kita di Santai Siang Pro 2 Top Hit List kurang dari 1 jam ya. Yang mau request-request ini udah aku puterin lagunya satu per satu. Dan sekarang kita lanjut lagi sing along dengan lagu requestan dari siapa di sini. Ada dari Manen yang katanya pengen request lagunya Salma yang Hacu. Oke, ini juga udah aku masukin ke playlist. Terus juga ada dari 0822 sekian-sekian. Coba kita lihat profilnya, namanya siapa. Biasanya kalau belum di save aku suka lihat profil ya, untuk tahu nama kamu teman Pradua. Oke, dari Puyuh. Namanya lucu banget. Ini kayaknya nama-nama panggilan ya. Ini katanya pengen request lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Oke, udah ada juga ya lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Terus juga ada Sunny yang katanya pernah dengar lagunya Treasure yang If I. Diputerin dong, sekarang lagi pengen banget dengerin Treasure yang If I. Oke, siap Sunny. Ada kok lagunya. Coba kita cari Treasure. Treasure. Oke, ada nih ya yang terbaru yang If I. Oke, yang mau request juga teman Pro 2 masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita lanjut lagi nih sengelong dengan lagu Risan Kamu ya. Karena ini udah ada yang request lagunya Salon Seven yang sederhana. Kalau tadi kamu dengerin Lomba Sihir gitu yang melompat lebih tinggi, nah itu versinya Lomba Sihir yang merimake lagunya Salon Seven ya, teman berdua. Nah ini Salon Seven juga balik lagi, comeback lagi dengan lagu baru mereka yang sederhana. Terus juga ada yang request lagunya Now dan juga Ari Lesmana yang Sesi Potret. Wah, ini kalau kamu suka banget, siapin tisu aja ya teman Pro 2, sambil dengerin, sambil rebahan, sambil pejamin mata lah, biar kayaknya kalau dengerin lagu ini nih benar-benar kena di hati lah ya teman Pro 2. Dan juga ada yang request lagunya Kelani. Ini mau yang judulnya apa nih? Kalau enggak ada, enggak ngasih judul, aku puterinnya random ya. Nah, untuk kamu yang mau request juga aku tunggu di 081 11 45 1016.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

101,6 Pro Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di jam 11.53. Ya, gak diangkat cantik. Kira-kira udah di 11.55. Oke, ini di jam 11.54. Jam 11.54 menit, udah gak fokus nih ya. Teman Pro 2 udah mikir soalnya nanti ini mau jajan apa, mau makan siang apa, mau jajan es apa, udah bikin hilang fokus, hilang arah ya Teman Pro 2. Dan sampai di sini aku Sarga Nevi nemenin kamu karena Fitri Rianti udah datang, udah siap banget bakal lanjut jadi teman terbaik kamu selanjutnya. Jadi thank you for listening and see you tomorrow Teman Pro 2.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Waktunya santai siang.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi kamu ditemenin sama Sarah Ganevi di Spada dan juga di Santai Siang sampai di jam 12 siang. Dan kali ini giliran gue nih yang nemenin kamu makan siang sampai nanti dimakan malam. Dari jam 12 siang ya sampai jam 7 malam teman Pro 2. Ada gue Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu di Santai Siang dan juga Sore Ceria. So, don't go anywhere ya. Stay di sini dulu aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lala Huta, apalah arti menunggu teman Pro 2? Apalah arti menunggu mamang-mamang yang jualan es ya? Kalau lagi rame banget, gak apa-apalah. Gue rela antri sampai berjam-jam hanya demi es cincau yang seger banget. Wah, ini mungkin kamu lagi nungguin es cincau juga ya di pinggir jalan, karena cuaca yang cukup panas emang enak banget kalau diobati dengan yang seger-seger, teman Pro 2. Ngobrolin soal cincau, aku jadi keinget ya, beberapa kali ada yang pernah minum es cincau itu cincaunya tuh warnanya ijo ya kan, terus pasti kental. Terus kenyal-kenyal, terus ada lagi dicampur dengan santan dan juga gula, terus ada juga dicampur dengan cendol. Terus kalau yang pernah gue beli itu juga dicampur sama tape. Itu seger banget teman Pro 2. Tapi ada juga cincau itu dicampur di es oyen kalau nggak salah. Pernah dengar nggak sih teman Pro 2? Atau ada juga cincau itu yang warnanya tuh nggak hijau tapi warnanya tuh hitam. Nah, kalau kita ngobrolin soal cincau ya, cincau di Serang atau di beberapa wilayah di Provinsi Banten tuh banyak banget, di mana-mana di pinggir jalan tuh banyak banget orang jualan es cincau dan harganya pun juga relatif murah, cuman Rp5.000 aja. Nah, di tengah gempuran minuman yang kekinian yang semakin beragam juga, es cincau klasik tetap bertahan sebagai pilihan favorit masyarakat Indonesia. Kesegarannya yang khas banget, ditambah dengan manfaat kesehatan yang melimpah, menjadikan minuman ini tuh sebagai warisan kuliner yang gak lekang oleh waktu. Tapi emang sih jujur ya, dulu zaman aku kecil, zaman aku masih sekolah, SD atau bahkan SMP, aku tuh masih beli es cincau dengan harga berapa ya, kalau gak salah 2.000-an atau 3.000.

gak hanya menyegarkan teman Pro2, tapi banyak banget ya manfaat kesehatannya. Salah satunya ini untuk pencernaan teman Pro2. Jadi cincau itu mengandung serat alami yang bisa membantu melancarkan pencernaan dan juga mencegah sembelit. So, buat kamu yang hari ini butuh yang seger-seger plus menyehatkan, gak cuman manis, gak cuman seger, kayaknya es cincau bisa dijadikan sebagai rekomendasi buat kamu di siang ini, teman Pro2.

0: Extreme, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Hey, tunggu dulu, jangan buru-buru. Atau yang kayak gini?

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada mungkin di antara kamu yang hari ini tuh laparnya luar biasa, tapi gak mau makan nasi, lagi diet kali ya. Ada yang menggantinya dengan makan roti, atau ada juga yang menggantinya dengan kentang, atau justru no karbo sama sekali. Tapi teman Pro 2, kalau ngobrolin soal karbohidrat ya, emang karbohidrat itu sumbernya bukan cuma dari nasi doang. Ada yang dari umbi-umbian, atau bahkan dari ya pertepungan ya, kayak roti gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau menurut kamu secara pribadi ya, antara beras dan juga umbi-umbian, let's say kentang deh, menurut lo yang lebih sehat mana? Better nasi atau kentang? Kayaknya kentang ya. Ini kalau menurut gue ya. Nah, tapi teman Pro 2, ini kalau mengutip dari Foodstruck, dikutip dari cnnindonesia.com juga. Jadi kalau kita ngobrolin soal nutrisinya kentang versus dengan nasi, secara komponen nutrisi, nasi putih itu memiliki kandungan kalori dan juga karbohidrat yang jauh lebih tinggi. Sementara kentang itu biasanya 5,5 kali lebih kaya akan serat. Nah, selain itu, kentang juga menyediakan 3 kali lebih banyak vitamin B2, B6, serta 15 kali lebih banyak kalium dan 2 kali lebih banyak magnesium. Nah, pada saat yang sama, teman Pro 2, ternyata nasi putih itu menyediakan vitamin B1 dan juga folat 2 kali lebih banyak dari natrium yang lebih sedikit. Nah, secara rata-rata, kentang memiliki nilai indeks glikemik dan indeks insulin yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya keduanya tuh sama-sama menyehatkan. Keduanya juga sama-sama memberikan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, lo semakin bingung gak tuh? Hanya saja teman Pro 2, keduanya juga tetap menimbulkan resiko untuk tubuh juga. Nah, kalau mengutip dari Prevention, kandungan karbohidrat pada nasi yang lebih tinggi itu berpotensi membebani respon insulin tubuh kita dan bisa memicu lonjakan gula darah. Nah, hal ini perlu jadi perhatian nih, utamanya bagi orang-orang yang punya diabetes. Nah, selain itu, kadar arsenik pada beras juga perlu jadi perhatian gitu ya. Namun, ada beberapa cara yang bisa membantu menghilangkan atau mengurangi kadar arsenik pada beras. Sementara pada kentang, yang perlu diperhatikan adalah kandungan kaliumnya. Jadi, orang dengan tekanan darah tinggi perlu membatasi kandungan kalium, teman Pro 2. Nah, selain itu, pengolahan kentang juga perlu diperhatikan lagi nih. Sumber karbohidrat satu ini sering diolah dengan cara digoreng atau dijadikan kentang tumbuk bersamaan dengan mentega. Cara ini membuat kentang jadi menimbulkan resiko. Nah, tapi jika harus mengambil kesimpulan manakah yang lebih oke antara kentang atau nasi, kentang sebenarnya lebih unggul daripada nasi. Seperti yang gue bilang tadi ya, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, kentang jauh lebih bernutrisi karena menawarkan kalium, vitamin C, dan juga vitamin B6 yang jauh lebih tinggi, teman Pro 2. Nah, selain itu kentang juga mengenyangkan dan bisa membantu mempertahankan rasa kenyang lebih lama. So, makan siang kali ini kira-kira menunya apa? Kayaknya kentang goreng, jangan kentang goreng deh, kentang rebus aja. Kentang rebus sama ayam goreng, lucu kali ya. Tapi kalau dikasih saus, dikasih mayones, mikir-mikir lagi nih kayaknya. Tunggu dulu nih, mayonesnya bikin sendiri atau beli? Kalau beli ya tetap hati-hati ya teman Pro 2 ya.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi gak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru dari Piala Dunia ya. Ini ada dua raksasa yang bisa dibilang harus atau terpaksa tumbang dalam hitungan jam aja di Piala Dunia 2026. Kira-kira dua raksasa yang tumbang ini siapa? Nanti bakalan aku kasih detail informasinya. Stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tapi emang ya teman Pro 2, kalau ngobrolin soal pertandingan apapun itu, di lapangan pasti banyak banget kejutan, termasuk yang terjadi di Piala Dunia 2026. Jadi Piala Dunia 2026 ini menciptakan kejutan yang unpredictable banget ketika perjalanan masih di babak 32 besar ya. Jadi dua tim raksasa sepak bola dunia, Jerman dan juga Belanda, ini ternyata harus tersingkir hanya dalam hitungan jam aja teman Pro 2. Nah yang menariknya lagi, Jerman dan Belanda ini harus angkat koper dari Piala Dunia 2026 setelah melalui drama adu penalti di babak 32 besar. Nah Jerman dikalahkan oleh Paraguay dengan 3-4 dalam adu penalti setelah bermain satu sama hingga 120 menit. Sementara Belanda ini takluk 2-3 dari Maroko saat adu penalti setelah bermain satu sama juga sampai 120 menit. Jadi kekalahan dua raksasa sepak bola ini hanya berselang sekitar 4 jam 30 menit. Nah Jerman lebih dulu tersisi sekitar jam 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Sedangkan Belanda dipastikan angkat koper sekitar jam 11 siang tadi teman Pro 2. Nah hasil ini jelas-jelas mengecewakan bagi kedua tim, mengingat Jerman dan juga Belanda ini bisa dibilang datang sebagai tim unggulan. Nah apalagi Jerman dan Belanda ini juga mampu melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup. Benar-benar mencengangkan banget ya. Nah apalagi reputasi kedua tim tersebut sebagai tim besar dunia dengan prestasinya juga di kancah sepak bola dunia maupun Eropa. Jerman apalagi, dia tuh 4 kali juara Piala Dunia dan 3 kali juara Piala Eropa. Nah di sisi lain, Belanda merupakan tim yang mampu 3 kali menjadi runner-up Piala Dunia dan sekali sukses merengkuh gelar juara di Piala Eropa. Kayaknya harus bersabar ya buat kamu yang emang ngefans banget dengan tim dari Belanda atau juga Jerman teman Pro 2. So, semakin tidak bisa diraba-raba nih kira-kira siapakah yang bakalan menjadi juara di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Kita tunggu aja ya siapa yang bakalan masuk ke Grand Final dan siapa yang bakalan jadi runner-up dan siapa yang bakalan jadi juara.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

0: Indonesia.
1: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
2: Iya, cintan.
1: Intan, sini kan dulu suruh duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sini kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

101 komandan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi informasi seputar dua tim raksasa yang ternyata harus pulang ya di babak 32 besar ini, dan ternyata ada beberapa negara juga yang udah dipastikan lolos masuk ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Siapa sajakah mereka? Nah, yang pertama teman Pro 2, ini adalah Maroko. Maroko berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Belanda pada pagi tadi. Dan selain itu teman Pro 2, di hari Selasa hari ini juga ya, Brazil dan Paraguay juga lebih dulu memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Paraguay sendiri lolos usai menyingkirkan Jerman, sedangkan Brazil melaju usai menyisihkan Jepang teman Pro 2. Nah, Paraguay secara luar biasa lolos setelah mengalahkan Jerman setelah imbang satu sama di 120 menit, dan Paraguay menang lewat adu penalti. Dan sementara itu Brazil lolos ke 16 besar setelah menang dramatis 2-1 atas Jepang. Jadi Brazil ini tertinggal 0-1 terlebih dulu di babak pertama, namun kemudian bangkit lewat gol Casemiro dan Gabriel Martinelli, dan gol tersebut akhirnya membawa Brazil lolos ke babak berikutnya dengan skor 2-1 atas Jepang teman Pro 2. Jadi total ya, ini sampai detik ini ada 4 negara yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026, yaitu Kanada, Brazil, Paraguay, dan juga Maroko.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Dalam sebuah pertandingan emang ada yang kalah dan juga menang, teman peradua. Dan sebuah kekalahan itu kadang-kadang menjadi pukulan yang luar biasa ya, bukan hanya bagi pemain tapi juga bagi pelatih. Nah, pelatih timnas Afrika Selatan Hugo Broos pada minggu kemarin di tanggal 28 Juni ya, sempat mengaku kecewa setelah tim asuhannya itu tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia. Tetapi tetap bangga pada mereka setelah berhasil lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya. Nah, perjalanan bersejarah Afsel berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Kanada di Los Angeles Stadium setelah gelandang Steven Eustachio ini mencetak gol penentu kemenangan pada periode tambahan waktu, teman peradua. Nah, bisa dibilang Broos mengatakan bahwa ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi pihaknya sudah memahami itu karenanya dia telah menganalisis lawan. Mereka memiliki kekuatan dan juga kecepatan, dan pihaknya juga berharap menemukan cara untuk menghadapi tim dari lawan, teman peradua. Nah, Broos sendiri ini menjadi pelatih tertua yang memimpin sebuah tim dalam pertandingan di fase gugur Piala Dunia FIFA 2026. Dan Afsel sendiri bangkit dari kekalahan 0-2 pada laga pembuka melawan tuan rumah Meksiko, kemudian sempat bermain imbang satu sama dengan Ceko sebelum akhirnya mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 dan finish sebagai runner-up grup A dan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi Afrika Selatan ya, yang akhirnya bisa menembus ke babak 32 besar meskipun harus mengakui keunggulan dari Kanada dan belum bisa maju ke babak 16 besar. So, Pararaf, proud of you deh ya buat tim dari Afrika Selatan, teman peradua. Kira-kira kalau menurut kamu sendiri, who's the next ya? Siapa yang bakalan masuk lagi di babak 16 besar? Karena udah ada 4 nama. Tadi yang udah aku sebutin ya, ada Kanada, ada Maroko, ada Paraguay, dan juga ada tim-tim yang lain nih, teman peradua. Ada 4 nama ya yang tadi sempat aku sebutin yang akhirnya masuk ke babak 16 besar setelah menyingkirkan tim dari lawannya. Dan siapa sajakah mereka? Di antaranya adalah ini kalau berdasarkan updatean di cnnindonesia.com ya, ada Kanada, Brazil, Paraguay, dan juga Maroko, teman peradua. So, who's the next yang masuk babak 16 besar? Kita tunggu aja.
1: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: and after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan kali ini kita ngobrolin seputar dunia hiburan nih teman Pro 2. Dan kalau kita ngobrolin soal industri hiburan ya, bukan hanya di Indonesia aja, ternyata di luar negeri pun, bahkan Hollywood pun itu ada perusahaan yang dia itu udah mulai gulung tikar. Karena apa? Kita nggak tahu ya, apakah itu karena adanya AI, apakah adanya teknologi yang semakin canggih dan semuanya lebih simple. We don't know, teman Pro 2. Tapi yang jelas perusahaan perfilman di Hollywood bisa dibilang semakin banyak yang tutup ya. Dan ini bahkan terbaru ada Shadowcase Pictures, itu yang berkecimpung sebagai penyewaan peralatan produksi selama 2 dekade terakhir, yang akhirnya harus terpaksa gulung tikar, teman Pro 2. Jadi perusahaan penyedia kamera, pencahayaan, serta berbagai perlengkapan perfilman untuk film, acara televisi, dan bahkan iklan, ini harus gulung tikar setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi gejolak industri. Dan penutupan tersebut menambah daftar panjang perusahaan produksi Hollywood yang berhenti beroperasi dalam beberapa waktu terakhir. Jadi kebangkrutan dari Shadows Pictures ini turut menandai krisis yang terjadi dalam industri produksi film dan televisi di California. Dan kondisi tersebut semakin diperparah saat menurunnya aktivitas produksi di Los Angeles serta meningkatnya penggunaan AI dalam kerja perfilman, teman Pro 2. Nah ini pemilik perusahaan Jay Ellison mengaku bahwa bisnisnya gak pernah benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19. Dan kehancuran Shadowcase Pictures sendiri ini juga ternyata turut dipengaruhi oleh aksi mogok kerja penulis dan juga aktor Hollywood pada 2023 lalu. Selain itu teman Pro 2, meningkatnya penggunaan AI dalam proses pembuatan film ini juga turut menekan aktivitas produksi. Ternyata emang bukan hanya berdampak di kita aja ya. Untuk kamu yang bekerja di dunia kreatif, ada beberapa orang yang memang sempat cerita gitu ya. Teman-teman gue nih yang kerja di dunia kreatif tuh sempat cerita bahwa ada entah itu mulai dari pengurangan job ya, efek efisiensi yang pertama, yang kedua itu ada penurunan dari segi harga. Karena beberapa klien yang ini kita ngobrolin, klien tersebut perusahaan-perusahaan gitu ya, atau juga government, itu mereka udah memilih, udah pakai AI aja, kan lebih murah gitu. Jadi akhirnya mereka beralih ke AI, dan ada juga yang, oke lah kita pakai tenaga manusia, tapi bisa nggak harganya lebih turun lagi? So what do you think, teman Pro 2? Kalau kamu sendiri gimana nih menyikapi kondisi yang seperti ini? Kolaborasi bareng AI oke sih, cuman kalau beberapa perusahaan lebih memilih AI-nya aja, ya gimana nih untuk sektor yang digantiin sama AI?

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Murid.
3: Iya, guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Selamat siang nih teman Pro 2, buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya di siang hari ini, lepas dari jam 2 siang di menit ke-32 nih teman Pro 2. Ada yang lagi makan siang? Wih, makan siangnya cukup telat ya. It's okay. Yang penting makan

bakalan dirilis pada bulan September mendatang. Tepatnya di tanggal 18 September 2026 ya, itu melalui Interscope Record. Jadi, menjadi album ganda pertama sepanjang karirnya, proyek ini tuh berisi 24 lagu yang terbagi menjadi dua sisi berbeda. Jadi, masing-masing itu terdiri dari 12 lagu bertema Day and Night. Nah, bersamaan dengan pengumuman tersebut, penyanyi asal Kanada ini resmi merilis single juga. Single utamanya tuh berjudul On Wires, beserta dengan MV-nya, garapan Sayo Viera, yang mulanya sempat dibocorkan melalui akun media sosialnya. Jadi mengusung konsep dua dunia yang kontras, Day itu menghadirkan warna musik yang lebih organik dengan instrumen live dan sentuhan psychedelic pop era 70-an teman Produa. Sedangkan Night itu mengeksplorasi nuansa dance pop berbasis synthesizer yang lebih intens dan juga penuh energi. Wah, bakalan ada yang keren sih dari Carly Rae Jepsen ya. Nah, yang jelas dalam proses pengerjaannya, teman Pradua, Carly Rae Jepsen ini kembali bekerja sama dengan sejumlah kolaborator lama seperti Kelly Scherer, kemudian Nate Seibert, dan lain sebagainya. Dan dia juga menggambarkan bahwa album Day and Night ini sebagai perjalanan melintasi dua landscape musikal yang berbeda dengan dirinya, seolah-olah berjalan di atas kawat yang menghubungkan antara keduanya, antara Day and Night, teman Pradua. So, buat kamu yang kangen dengan Carly Rae Jepsen, this is Cut to the Feeling.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, Kementerian Sosial bekerja sama dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa sekolah rakyat. Pendampingan dilakukan di 178 titik sekolah rakyat selama 5 hari, mulai dari tanggal 3 hingga 8 Agustus 2026. Wakil Mensos Agus Jabo Priyono mengatakan para taruna tidak bertugas mengajar di ruang kelas. Mereka mendampingi siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama dan juga membangun kemandirian. Agus Jabo juga mengatakan bahwa para taruna akan membimbing para siswa dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Materi yang diberikan meliputi merapikan tempat tidur, menata lemari pakaian, menyetrika seragam, menyemir sepatu, hingga membiasakan hidup rapi dan juga mandiri.
1: Info Pro 2.
0: Informasi dari dunia olahraga teman Pro 2, tim nasional bola voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia seusai berhasil menjuarai Piala Asia AVC Putra 2026. Tambahan poin yang cukup signifikan membuat tim merah putih yang sebelumnya berada di peringkat ke-55 dunia kini berada di peringkat ke-43 dunia dengan mendulang total 101,75 poin. Dalam laman Volleyball World Selasa hari ini, saat ini tim Merah Putih dipastikan menempati peringkat ke-8 di Konfederasi Asia dengan berada di bawah negara-negara seperti Jepang, Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, dan juga India.
1: Info Pro 2.
0: Dari informasi dunia entertainment, teman Pro 2, kabar terbaru dari Charlie XCX kembali membangun antusiasme menuju album ketujuhnya dengan merilis single terbaru berjudul Wing Wing, yang menjadi single ketiga dari album Music, Fashion, and Film, menyusul Rock Music dan juga SS26 sekaligus hadir bersama video musik garapan Aidan Zamiri. Album barunya tersebut dijadwalin bakalan muncul pada 24 Juli 2026 dan akan memuat total 11 lagu. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena di jam 3 sore nanti bakalan ada sore ceria, dan tentunya masih ada aku Fitri Rianti yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So, stay tune.
1: Info Pro 2.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore ya teman Pro 2. Di sore hari ini, kalau udah masuk di jam 3 sore, berarti udah masuk di segmen Sore Ceria. Wah, kita bakalan seru-seruan bareng ya teman Pro 2. Di satu jam pertama, bakalan ada informasi seputar Banten dan sekitarnya. Salah satunya adalah kabar terkait dengan Jembatan Garuda yang baru aja diresmikan teman Pro 2. Seperti apakah informasinya? Stay di sini dulu ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kabar terbaru teman Pro 2 untuk kamu yang berada di Kampung Dukuh, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek ya. Ini Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid meresmikan jembatan Garuda Kodim 0510 di Tiga Raksa di Kampung Dukuh ya. Dan kehadiran jembatan yang dibangun melalui program pemerintah pusat bersama dengan TNI Angkatan Darat itu diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, kemudian memperlancar aktivitas ekonomi, serta memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Nah, kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, Maishal juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui TNI yang telah menghadirkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Menurutnya, jembatan Garuda ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat, TNI, dan juga pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dari masyarakat. Dia juga menilai bahwa keberadaan jembatan tersebut akan mempermudah aktivitas sehari-hari warga, mulai dari mempercepat mobilitas, kemudian memudahkan anak-anak untuk menuju sekolah, memperlancar distribusi hasil usaha, hingga meningkatkan akses terhadap berbagai layanan publik. Nah, sementara itu Pemkab Tangerang ini juga akan melengkapi fasilitas penunjang di sekitar jembatan seperti penerangan jalan, kemudian railing pengamanan juga ya. Dan pengerjaannya pun juga akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan jajaran TNI. Nah, sementara Pangdam Jaya Jayakarta, Legend TNI Dedi Suryadi ini mengatakan bahwa jembatan Garuda ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang menugaskan TNI Angkatan Darat untuk membangun jembatan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, di hari yang sama juga ya, Kodam Jaya meresmikan 3 jembatan termasuk jembatan Garuda di Desa Patrasana yang seluruhnya juga selesai sesuai dengan target teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu akses ya di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: 96.2 FM, teman terbaik kamu. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru ya. Ini Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pelaku industri pariwisata melepaskan ratusan anak penyu hijau atau tukik di perairan Pantai Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, teman Pro 2. Jadi langkah konservasi yang dipusatkan di kawasan Dermaga Hotel Mutiara Carita ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menyelamatkan satwa dilindungi dari ancaman kepunahan. Nah, kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, pelepasan ratusan tukik hasil penangkaran lokal tersebut ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Evin Marliana. KKP menilai bahwa intervensi penangkaran dan juga pelepasan berkala sangat krusial mengingat tingkat kelangsungan hidup tukik sendiri di alam liar ini sangat rendah, teman Pro 2, akibat tingginya ancaman dari predator alami. Nah, ratusan tukik yang dikembalikan ke habitat aslinya ini juga merupakan buah dari program konservasi mandiri yang diinisiasi oleh pihak manajemen Hotel Mutiara Carita. Jadi pengelola destinasi wisata pesisir tersebut itu berkomitmen untuk menjadikan pelestarian satwa langka sebagai bagian integral dari operasional bisnis mereka sendiri, teman Pro 2. Nah, informasi ini juga bisa kamu akses ya di rri.co.id.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bet di tingkat SMP negeri ya teman Pradua. Ini kabar terbaru terkait dengan SPMB SMP negeri di Kota Serang. Ini ada sebanyak 1.300 lebih calon peserta didik ternyata berebut kursi sekolah menengah pertama negeri atau SMPN di Kota Serang di hari pertama pelaksanaan SPMB kemarin di hari Senin 29 Juni teman Pradua. Nah, dalam pelaksanaannya, Pemkot Serang ini memastikan tidak ada praktek titip-menitip serta menyiapkan sanksi yang tegas apabila ditemukan pelanggaran. Nah, Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Duri mengatakan bahwa berdasarkan data, jalur domisili menjadi pilihan terbanyak dengan jumlah 900 lebih pendaftar. Disusul jalur afirmasi sebanyak 200 lebih pendaftar, lalu jalur prestasi ada sekitar 140-an, dan jalur mutasi ada 13 pendaftar. Nah, tingginya jumlah pendaftar pada hari pertama ini menunjukkan minat masyarakat terhadap sekolah negeri masih cukup tinggi. Dan di hari pertama sudah ada sekitar 1.300-an lebih pendaftar, itu di 27 SMP negeri, dan datanya ini masih terus berjalan ya. Kalau berdasarkan informasi dari kabarbanten.com, ini daya tampung SMA negeri masih belum bisa menampung seluruh lulusan SD di wilayah Kota Serang. Jadi tahun ini yang tersedia hanya 8.500-an kursi di tingkat SMP negeri, sedangkan jumlah lulusan SD itu diperkirakan mencapai sekitar 13.000 murid teman Pradua. Nah, untuk memperluas akses pendidikan, pemerintah Kota Serang juga melibatkan 14 SMP swasta dalam sistem SPMB. Ini untuk menampung sebagian lulusan SD teman Pradua. Dan sekolah yang bekerja sama ini akan menerima bantuan operasional daerah atau BOSDA sebesar 50 juta per sekolah sehingga peserta didik dibebaskan dari biaya SPP. Nah, informasi ini aku kutip dari kabarbanten.com.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagi rame banget ya seputar calon mahasiswa yang kabarnya nggak melakukan registrasi ulang, teman Pro 2. Banyak yang menyebut bahwa mereka-mereka ini di total, ini seluruh Indonesia ya, di PTN seluruh Indonesia, total ada sekitar 60.000 mahasiswa, teman Pro 2, 60.000 calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang. Dan apakah itu termasuk kamu, teman Pro 2? Kira-kira kalau menurut lo sendiri secara pribadi ya, adanya teman-teman calon mahasiswa yang nggak melakukan registrasi ulang itu gara-gara apa? Coba kasih opini kamu di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 116, atau juga bisa banget kamu gabung di Instagramnya Pro 2 FM @RRI_Pro2Banten.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terkait dengan banyaknya peserta yang lolos masuk perguruan tinggi negeri namun tidak melakukan registrasi atau daftar ulang, ini mendapatkan sorotan dari banyak pihak ya teman Pro 2, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Ini Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi proses penerimaan mahasiswa baru tersebut. Jadi sebagai informasi, belakangan memang di medsos tuh lagi rame banget ya membicarakan mengenai informasi bahwa sekitar 60 ribu calon mahasiswa jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP yang disebut ini tidak melakukan daftar ulang. Nah, tim penanggung jawab SNBP mengklarifikasi informasi yang beredar tersebut. Jadi kalau menurut panitia, data 60 ribu calon mahasiswa itu tidak hanya berasal dari peserta SNBP, melainkan gabungan dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru, baik SNBP, kemudian tes SNBT, dan juga seleksi mandiri yang dikelola masing-masing perguruan tinggi. Nah, terlepas dari mana jalur peserta yang tidak melakukan daftar ulang itu, Puan juga menilai bahwa angka 60 ribu merupakan jumlah yang cukup besar, teman Pro 2. Dan menurutnya, selama ini perhatian publik tuh lebih banyak tertuju pada jumlah peserta yang berhasil lolos seleksi. Padahal ukuran yang lebih penting itu adalah berapa banyak anak Indonesia yang benar-benar dapat melanjutkan pendidikan tinggi setelah memperoleh kesempatan tersebut. Jadi berdasarkan keterangan tim panitia SNBT, terdapat beberapa faktor ya yang menyebabkan calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lolos seleksi. Nah, salah satunya adalah ketidaksesuaian pilihan program studi teman Pro 2. Jadi sebagian peserta disebut diterima di pilihan jurusan yang bukan prioritas utama mereka. Lalu kecenderungan sebagian calon mahasiswa yang memilih beralih ke jalur seleksi mandiri atau perguruan tinggi swasta demi mendapatkan jurusan yang lebih sesuai dengan minat mereka. Sebenarnya fenomena ini tuh kalau zaman aku dulu ya, sekitar tahun berapa ya? Kelihatan tua banget ya. Sekitar tahun 2011, wah udah lama banget ya. Sekitar tahun segitu teman Pro 2 itu emang banyak banget, tapi gak tahu ya seberapa banyak kalau dibandingkan dengan tahun ini, apakah lebih banyak tahun ini atau enggak, belum tahu nih hasilnya seperti apa. Cuman zaman dulu tuh juga sama, banyak banget teman-teman aku yang emang dia tuh masuk ke pilihan kedua, yang itu dia tuh gak minat gitu loh. Jadi kayak, ah gue pengen nyoba yang sesuai dengan minat gue deh, entah

Atau jangan-jangan kamu juga pelakunya loh. Jangan-jangan kamu juga yang melakukan tidak daftar ulang ini. Nah, kasih deh pendapat kamu ya. Aku kasih kesempatan sampai di jam 5 sore di 08111451016.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

di Pro 2. Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Hit shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masuk di jam 5 sore, teman Pro 2. Lagu-lagu yang agak lawas, lagu-lagu yang agak lama, yang mungkin bikin kamu kangen, bikin kamu pengen balik lagi ke zaman-zaman itu, boleh banget kamu request di sini ya. Dari tahun 2015 sampai 2020, bisa di request sampai di jam 7 malam, tentunya di Hits Shuffle.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa?
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Maudy Ayunda, teman Pro2, cinta datang terlambat. Spesial buat kamu yang udah request di WhatsApp-nya Pro2FM 081 11 45 116 ya. Ada Dewi yang baru saja bergabung, thank you banget. Dari Zafran, teman Pro2 yang ada di Ciracas, pengen diputerin lagu dari Anji dengan dia nih kak. Sehanya buat si dianya aja yang udah lama gak ketemu. Wah, aura-aura CLBK enggak ya? Thank you banget ya buat Zafran. Selamat sore juga ini buat yang baru gabung di WhatsApp. Ada dari Ratih nih, teman Pro2, yang pengen diputerin lagu dari Isyana Sarasvati yang judulnya adalah Keep Being You. Oke, sayangnya buat semuanya aja. Thank you. Dua lagu nih teman Pro2 udah aku keep ya buat kamu. Dan yang belum sempat request, langsung aja kamu gabung di WhatsApp-nya Pro2FM. Aku buka di 081 11 45 116, atau juga bisa banget kamu gabung di Instagram ya, @rri_pro2banten. Lagu-lagu lama bakalan lo dengerin sampai jam 7 malam, cuma di Hits Shuffle.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Sore teman Pro 2, buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di sore hari ini sambil menikmati perjalanan, lagi nikmatin macet juga, semangat terus aja buat kamu teman Pro 2. Meskipun capek banget, but it's okay, capeknya disimpan dulu atau bahkan dibuang dulu deh teman Pro 2 ya. Mending kalau gue sih ya, biasanya kalau capek itu dihapus dengan lagu-lagu yang okay, lagu-lagu yang pas banget dengan hati dan juga nuansa pikiran gue. Nah, ini selamat sore yang baru aja gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ada Desi yang lagi perjalanan menuju bandara ini ya. Ini lagi menuju Surabaya nih Kak, tapi masih macet di Tangerang. Okay. Pengen diputerin lagunya dari The NCE Cake by the Ocean, sehanya buat Kak Fitrinya aja. Okay. Kalau gitu, ada juga dari 0813345 sekian. Ini pengen diputerin lagu dari Ari Lasso dengan Cinta Terakhir. Pengen kirim salam nih Kak buat dia yang sudah lama tidak ketemu. Selalu bahagia dan tersenyum aja. Deep banget ya. Tapi sorry banget nih untuk lagu yang judulnya Cinta Terakhir belum bisa diputer. Kalau mau ganti lagu Ari Lasso yang lain juga boleh ya. Atau mau ganti penyanyi yang lain, misalnya Sami Simorangkir nih, juga boleh banget ya. Nah ini pokoknya lagunya itu di tahun 2015 sampai 2020 aja. Jadi kalau misalnya di bawahnya 2015, 2006 itu aduh sorry banget belum bisa kita puterin ya. Kalau pengen diganti Sami Simorangkir juga boleh banget. Nah gabung aja lagi ya di 0811451016. Kita ketemu dulu teman Pro 2 dengan The NCE with Cake by the Ocean. Every day I'm shuffling. Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Hits Level, teman Pro 2. Dua Lipa ini kabarnya baru aja meresmikan sebuah perpustakaan miliknya di Portugal, teman Pro 2. Dan tau gak sih perpustakaan ini beda daripada perpustakaan-perpustakaan pada umumnya? Karena perpustakaan yang diresmikan oleh Dua Lipa ini adalah perpustakaan yang berisi buku-buku yang pernah dilarang, teman Pro 2. Bahkan pernah disensor. Jadi Dua Lipa meresmikan Manifesto Library. Ini adalah perpustakaan hasil kolaborasi antara Service 95 Book Club yang ia dirikan dan juga toko buku bersejarah Livrario Lelo di Porto, Portugal. Dan dibuka sebagai bagian dari Festival Literasi Babel City of Books, Manifesto Library ini akan menjadi koleksi permanen di Livrario Lelo dan menghadirkan sekitar 100 buku yang pernah dilarang, disensor atau bahkan dibatasin peredarannya di berbagai negara, teman Pro 2. Nah, Manifesto Library ini menghadirkan buku-buku yang pernah dilarang atau dibatasi peredarannya karena mengangkat isu-isu seperti ras, kemudian seksualitas, identitas, hingga kritik terhadap kekuasaan. Nah, ada juga buku-buku yang sempat ditarik dari rak karena dianggap kontroversial. Nah, dalam beberapa kasus, para penulisnya bahkan mendapatkan ancaman, bahkan hingga kehilangan nyawa akibat karya yang mereka tulis, teman Pro 2. Nah, melalui siaran pers yang dibagikan di Livrario Lelo dan Service 95, Dua Lipa juga ngomong ya, Dua Lipa ini mengatakan bahwa Manifesto Library itu dibuat sebagai ruang yang mengajak orang untuk lebih dekat dengan dunia lewat membaca sekaligus mendorong mereka untuk berpikir kritis. Nah, menurutnya perpustakaan ini juga menjadi bentuk penghormatan bagi buku-buku yang pernah dihilangkan. Para penulis yang berani menyuarakan pemikirannya meski berhadapan dengan kekuasaan dan juga sensor. Serta para pembaca yang pengen bebas menentukan sendiri buku apa yang ingin mereka baca. Ini cocok banget nih buat kamu yang penasaran dengan sebuah buku yang mungkin dulunya dari dulu kamu udah penasaran banget dengan buku itu, tapi karena nggak ada di sini, terus peredarannya dibatesin, mungkin kamu datang aja ke Portugal, teman Pro 2 ya, jauh-jauh tuh. Sekalian ketemuan sama Dua Lipa, atau sekalian tuh ketemu sama Cristiano Ronaldo ya, teman Pro 2, di perpustakaannya Dua Lipa, yaitu di Manifesto Library. Siapa tahu di sana ada buku yang kamu cari, setuju nggak teman Pro 2?

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
1: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7.

Ardito Pramono nih teman Pro 2 dengan Peter Love baru saja hadir ya. Selamat malam, selamat sore menjelang malam nih teman Pro 2 buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM via streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Yang lagi nikmatin afternoon tea-nya, apakah udah habis uangnya lo? Enggak ya. Tenang aja teman Pro 2, hari ini tanggal 30, maybe besok tanggal 1 udah langsung gajian ya. Jadi yang hari ini nikmatin afternoon tea atau lagi nikmatin afternoon coffee juga, ya semangat terus aja buat kamu. Yang lagi pengen ngebuang stresnya dengan mojok di kafe, ngapain? Jangan mojok ya. Mojok maksudnya mojok di kafe sambil minum kopi sambil dengerin Pro 2 FM. It's okay teman Pro 2. Buat kamu juga yang di sore hari ini masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Dan ini masih ada kesempatan juga buat kamu yang pengen request di sore menjelang malam dengan lagu-lagu yang agak lawas. Boleh banget kamu gabung di 081 11 45 1016. Karena Hits Shuffle masih nemenin kamu sampai di jam 7 malam. So here we go. Ada lagu yang dulunya tuh hits banget, berkali-kali diputar di mana-mana tuh ada teman Pro 2. Hits sekitar 2017-2018an. This is Payung Teduh, Akad.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Ya gerasa nih teman Pro 2 udah jam 7 malam ya. Hampir jam 7 malam yang itu artinya gue juga harus pamit dari Pro 2 FM sore ceria kali ini. Dan tentunya nanti di jam 7 kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Dan nanti di jam 8 malam lo bakalan ditemenin sama BTB. So thank you for listening buat kamu yang udah stay. Buat kamu yang udah request juga, thank you banget. Gue Fitri Rianti pamit, see you, bye-bye.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan BPOM menjalankan tugas pengawasan dan program makan bergizi gratis sesuai ketentuan Presiden nomor 115. Pengawasan tersebut mencakup bahan baku, penyiapan, distribusi, hingga mitigasi risiko sebagai bagian pelaksanaan kewenangan BPOM. Taruna menjelaskan BPOM juga mendapat tugas sebagai proses penyajian serta penyiapan di SPPG. Selain itu, BPOM memberikan pelatihan khusus bagi sumber daya manusia SPPG melalui silabus dan juga kredit mata pelajaran.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Guns N' Roses resmi mengumumkan bakal kembali manggung di Jakarta pada 21 November 2026 bertempat di Stadion Madya. Lewat akun resminya, band rock legendaris yang digawangi oleh Axl Rose, Slash, dan Dave McKagan ini menyapa langsung penggemar Indonesia dengan tajuk Indonesia It's Time, Returning to Jakarta on 21 November. Di mana penjualan tiket pre-sale dibuka mulai 2 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah turnamen, melampaui rekor yang bertahan sejak 1994. Dilansir FIFA, penonton menembus 3,6 juta orang dan menggeser rekor lama Piala Dunia 1994 yang mencatat 3,5 juta penonton. Rekor ini bahkan sudah pecah pada 25 Juni 2026 sebelum fase grup berakhir. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, dan setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

Yo yo yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Pro 2. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Pro 2, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Path. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Papa ngerjain. Gokil.
1: Aku ngerjain nge-kompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra. Mata-mata.
0: Oh.
1: Kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Biasanya tuh aku
0: keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget Dwi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap. Dan aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun 98.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau nggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, bener, jadi bener. Awalnya dari situ?
1: Benar, dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Asli di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu ya.
0: Iya, mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah.
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Iya. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya, masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu
0: gua
1: masalah
0: rasa.
1: Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gua rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu lama.
0: Setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke. Gimana
1: kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya.
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya.
0: Banyak.
1: Iya gak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wah.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang. Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Betul.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang hilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah gitu ya, udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli gak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada gak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak. Cuma, maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Ya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acemana, gitu.
0: Kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga.
0: Ya. Lu pernah gak ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: iya,
0: ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Yeah, bukan cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku aja santai aja. Oh. Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop. Terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Sin Fit.
1: Stay Fat.
0: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pickle. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tuh tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, kayaknya sih. Memang aku udah pernah jumpa sama LS Pickle, iya. Memang tebel alisnya. Memang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya iya.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Iya, yes, benar. Tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Terus selain series LS Pickle,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor aja.
1: Itu horor.
0: Horor kan? Yes. Horor.
1: Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu sempat itu rame, tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja. Ya. Enjoy
1: tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya. Enak. Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kira Roy.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya enggak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue

0: yang jadi model, iya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu.
1: Iya,
0: korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi tuh ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide nih, Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Foris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, gitu. Satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita hemat-hemat dulu, kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Saifa teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kali trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada di kepikiran terus ya.
0: Iya, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada?
1: Ada lagi, ada yang mana, untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini?
1: Ada.
0: Ada. Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya. Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses, otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan, kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Yaudah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 11, jam 12 okay. Udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin betul. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Nah, enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters.
1: Belum ada.
0: Atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir gak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu-itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya. Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo, kalau kita ngomongin R&B style ya, lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupak kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Sepakat.
1: Gitu.
0: Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk?
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali. Iya
1: gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan? Loh,
0: kok aneh sih? Kan? Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip, gimana kita melawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita
0: nggak usah melawan. Oke. Terus tadi lo adalah tim sepatu atau sendal? Lo tim?
1: Sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa
0: gitu. Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu
1: sih,
0: kayak.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget sih.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuma kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
1: Di @it. Aduh, susah lagi.
0: Apa? Instagramnya apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex. Yeah, Omex udah di sini.
1: Oke. Omex @omex_music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

Sesutukonan FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Sebelumnya kamu sudah bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam Music Live Chat edisi 30 Juni 2026. Ditemenin sama Elan dengan kehadiran Steve nih. Dan sekarang saatnya BTB melanjutkan perjalanan di malam hari ini teman Pro 2. Sampai dengan jam 12 di jaga malam ya. Dan gimana kabarnya? Ini udah di penghujung bulan Juni aja, gak kerasa besok udah di bulan Juli. Udah mau setengah tahun di 2026 teman Pro 2. Kayaknya perlu banget nih aku tanya gitu kan di hari ini, gimana rasanya di bulan Juni? Kalau aku sih kayaknya sangat amat seru dan juga mengharukan sih teman Pro 2. Aku kayaknya bakal cerita di talk selanjutnya deh ya. Boleh juga dong kamu cerita Jundam kamu, dam di bulan Juni kamu tuh apa aja. Boleh kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2Banten.

0: too big.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Jaga Malam ya. Dan sebelumnya aku sudah tanya nih, kalau kamu di bulan Juni punya kenangan apa aja atau apa aja yang sudah kamu lakukan gitu kan. I'll go first karena bulan Juni ini sangat amat menyenangkan Teman Pro 2, karena selain bekerja akhirnya bisa healing tipis-tipis gitu kan. Jadi kemarin tuh aku baru aja ke Lampung untuk jalan-jalan. Tapi such a good thingnya karena aku traveler sendiri. Traveling sendiri gitu maksudnya. Jadi kayak kapan lagi gitu kan menikmati kesendirian ini dengan apa ya, hal yang aku senangi gitu kan. Jadi kayak sempat makan sambal seruit gitu kan di Lampung, terus kayak nyobain olahan-olahan khas Lampung dan strolling around kotanya gitu. Terus kayak balik dari Lampung langsung gitu kan ke nikahan salah satu teman kantor juga gitu kan. Ini seru banget dan ngasih kenangan indah sih. Dan gak tau kenapa kayak tiba-tiba bulan Juni tuh cepet aja gitu berlalu Teman Pro 2. Karena mungkin saking padatnya atau mungkin saking bahagianya juga gitu ya. Sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam tuh agak sulit, bukan sulit sih, agak sayang banget untuk melepas bulan Juni. Karena kayak banyak yang dilewatin dan juga banyak hal yang dilaluin. Jadi kayak hopefully untuk di bulan Juli, bulan besok gitu kan, besok banget gitu, banyak hal-hal baik yang menghampiri dan juga kejutan-kejutan lainnya dalam kehidupan yang pasti bikin semakin bersemangat untuk melanjutkan hidup gitu kan Teman Pro 2. Dan kalau aku sendiri sih ngerasa bulan Juni tuh jadi berkat aja sih ya, jadi berkah banget buat aku sendiri, buat keluarga dan juga buat teman-teman. Dan jadi makin semangat untuk menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan keramah-tamahan ke semua orang gitu kan. Dan menyambut bulan Juli besok sih kayaknya aku bakalan lebih semangat lagi, lebih pede lagi. Harapannya banyak aktivitas yang bisa dilakukan bareng teman-teman lagi gitu. Walaupun di bulan Juni agaknya sedikit banget sih main gitu kan. Karena bekerja mulu gitu kan Teman Pro 2. Kalau kamu gimana Teman Pro 2 di bulan Juni, aktivitasnya seperti apa dan apa yang kamu rasakan? Boleh juga dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Sounds good, feels good.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Lagu baru di Pro 2.
3: Setelah sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu,

Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Jaga Malam. Setelah lagu dari Stray Kids dengan Back Door. Dan sudah masuk nih satu cerita dari 0812 63 sekian dari Gilang katanya. Gue mau cerita, soalnya kayak bulan Juni ini jadi salah satu bulan yang menjadi refleksi dan juga jadi bikin mikir aja gitu. Tapi di samping itu juga makin seneng karena banyak hal yang gue lakukan di bulan ini. Jadi awal bulan tuh dapat kabar kalau misalkan bokap gue itu resign gitu katanya. Jadi mau gak mau gue harus mikir otak gitu kan, muter otak untuk gimana caranya gue yang udah as a fresh graduate ini bisa dapat kerjaan secara cepat gitu kan, untuk membantu perekonomian keluarga katanya. Alright. Tapi gue respectfully banget sih buat Gilang juga gitu kan, karena untuk fresh graduate dan dapat kabar yang kurang mengenakan gitu kan bagi keluarga, bisa survive dan semangatnya luar biasa gitu kan. Dan Gilang juga bilang katanya ini jadi refleksi buat gue juga sih, kalau memang di kehidupan tuh gak ada yang pasti gitu. Kayak kadang lo ada di posisi atas, tapi sometimes bisa tiba-tiba di bawah gitu kan. Ya kayak roda berputar aja gitu. Tapi satu hal yang bikin gue makin semangat sebetulnya ya karena melihat kondisi keluarga gitu. Justru dengan keadaan yang seperti ini, Gilang bilang dia makin bersemangat untuk ngejar cita-citanya, makin semangat untuk apply-apply kerja gitu kan. Dan di pertengahan itu untuk menghilangkan jenuh dan juga penat katanya, jadi dia sempat jalan-jalan sama teman-temannya ke Bandung gitu kan, jalan ke Bandung, ya healing tipis-tipis sih gitu. Gak tahu kenapa kayak butuh rehat aja sebentar, walaupun cuma 2 hari di Bandung, tapi kayak ngerasa dapet udara segar aja gitu dibanding di rumah yang selalu apply mulu gitu kan. Dan nggak tahu kenapa dapat kabar baik di akhir bulan ini, katanya kalau gue tuh atau Gilang itu udah dapat kerja di Teman Pro 2. Wah, congratulations ya Gilang. Dan memang jadi penyemangat juga ya untuk kita gitu kan, Teman Pro 2. Dan katanya Gilang juga mau pesan gitu kan ke teman-teman dan juga keluarga yang memang seringnya ngasih support dan juga ngasih saran untuk teman-temannya, jangan patah semangat gitu, jangan sedih-sedih di Teman Pro 2. Dan banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya untuk kegiatan dan peralihan gitu. Jadi walaupun lagi diterpa banyak kejadian yang tidak mengenakan, tapi tetap harus bisa semangat dan percaya aja bunga tuh bakal mekar pada waktunya, Teman Pro 2. Alright, ini Gilang keren banget nih. Fase-fase acceptance-nya luar biasa dan langsung bisa semangat gitu loh, Teman Pro 2 ya. Buat kamu juga masih bisa banget nih kalau mau cerita, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau bisa ke DM Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan buat kamu Teman Pro 2, aku juga mau ucapin terima kasih ke Gilang udah mau cerita di malam hari ini. Dan satu lagu deh kayaknya buat Gilang dan mungkin Teman Pro 2 yang sedang mengupayakan segala hal dalam kehidupannya. Satu lagu dari Doni Maula, yaitu Bercinta Lewat Kata.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

16,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih di Jaga Malam dan masih ditemenin sama BTB yang pastinya bakal bikin kamu bete nih di Selasa malam ini teman Pro 2 ya. Dan masih dengan malam ini di penghujung bulan Juni teman Pro 2, ini aku mau sampaikan top 5 ketakutan-ketakutan Gen Z. Karena sebagai Gen Z, aku juga punya banyak banget ketakutan-ketakutan gitu kan. Atau kamu juga punya ketakutan yang sama nih teman Pro 2. Yang number one banget ini, apa kita mulai dari number 5 dulu ya? Jadi biasanya kalau nomor 1 save the best for the last gitu kan ya. Jadi kita mulai dari nomor 5 versi BTB nih ya. Nomor 5 ini ketakutan Gen Z. Aku sebagai Gen Z adalah kelewatan tanggal kembar gitu. Jadi pengennya, apalagi kan besok udah 66 nih teman-teman, 77 gitu kan ya. Jadi tanggal 7 tuh kadang sebelum tanggal 7 aku udah set alarm, set reminder gitu kan, biar bisa check out dan lebih murah diskonnya teman-teman 2. Padahal emang beda diskonnya tuh tipis sih sebenarnya, cuma 10.000, tapi tetap aja gak sih bisa dapat es teh 2 bungkus, ya kan? Matematikanya dari mana sih yang benar gitu kan. Selanjutnya di posisi keempat, ketakutan versi Gen Z, ketakutan Gen Z versi BTB adalah lo beli gue beli. Kayak apa ya? Kayak ngerasa ditantangin aja gitu teman Pro 2. Yang begini tuh biasanya dinamain pertemanan yang boros gitu. Gak tau kenapa kayak, ah gue pengen beli ini, tapi kayaknya kalau sendirian gak seru deh, mendingan gue ngajak temen. Eh gak sih teman Pro 2 gitu kan. Akhirnya atau gak, kadang-kadang seringnya juga gue jadi korban gitu. Kayak temenin yuk, beli ini yuk, biar buy one get one lebih murah gitu kan. Lo beli gue beli, jadi akhirnya gitu. Padahal belum butuh-butuh banget, tapi karena kayaknya seru deh kalau punya barang atau pakaian yang mirip sama temen gitu. Kalau lo teman Pro 2 punya pengalaman yang sama juga enggak? Nanti the top 3-nya, 3 besar ketakutan-ketakutan Gen Z ala gue bakal gue bahas setelah ini. Kalau versi lo itu apa? Boleh dong kamu di-share juga di WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Sambil mikir, satu lagu dari Lady Gaga featuring Ariana Grande dengan Rain on Me.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Too mainstream? Say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
2: Hit Shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
0: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
3: Halo teman-teman, aku Mbak Takia.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2. Satu lagu dari Nyoman Paul dengan Tunggu Apalagi. Mana mereka mau di jam 9 lepasan waktu 59 menit malam hari ini ya. Dan masih bahas nih top 5 ketakutan Gen Z ala BTB. Kalau sebelumnya biasanya kalau gue sih ketakutannya itu kelewat tanggal kembar, terus ke biasanya kalau temen lagi beli apa gue juga ikutan beli juga, lo beli gue beli gitu kan. Yang ketiga ini biasanya disamperin kang parkir. Sebenarnya bukan gak mau bayar, mau kok kalau bayar, cuma karena gue tuh biasanya nggak pernah bawa cash gitu loh. Jadi karena gak punya cash, jadi itu juga kadang-kadang bikin takut gitu. Biasanya gue tuh kalau lagi sama temen gue harus ngobok-ngobok tas dulu gitu kan, untuk cari 2000-an gitu Teman Pro 2. Selanjutnya di posisi kedua, kalau versi gue di top 2-nya gue adalah asam lambung kambuh karena ngopi. Jadi karena biasa lah ya, Gen Z gitu kan butuh kopi untuk mengarungi dunia yang luar biasa ini. Karena kalau nggak minum kopi tuh bisa nggak fokus, kerjanya jadi ngelantur, ngelamun mulu gitu kan. Tapi kebanyakan kopi langsung asam lambung Teman Pro 2. Kalau lo ngerasain hal yang sama juga nggak? Kayak, Pak, maksud ini apa nih gitu kan. Otak butuh kopi, tapi lambung menolak kopi ini Teman Pro 2, ya kan? Dan the top 1 ketakutan Gen Z versi gue, ini biasanya kalau gue lagi mau beli sesuatu, itu jawabannya, maaf kak, gak bisa kris. Aduh, itu gue pusing banget nih gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau ke toko langganan atau ke toko-toko yang baru banget gue beli, gue selalu make sure gitu kan. Kak, bisa bayar pakai kris gak? Iya. Karena kebetulan sama, selain takut sama tukang parkir, gue juga takut kalau gak ada kris nih Teman Pro 2. Karena selalu aja ada yang nanya, lu punya cash gak? Punya tukeran duit gak? Ya ampun, boro-boro gue megang cash. Gitu kan, bayar aja pakai kris semua. Sekarang serba kris Teman Pro 2 ya. Dan kalau lu pengen tahu gitu kan, dompet gue tuh tipis, sebenarnya tipis banget. Karena isinya cuma kartu-kartu ATM aja gitu loh, sama SIM dan sebagainya. Gak pernah megang cash sama sekali Teman Pro 2 ya. Kalau lo gimana Teman Pro 2, punya ketakutan yang sama sebagai Gen Z? Karena di situasi-situasi kayak gini tuh emang membingungkan juga sih sebenarnya ya. Dan buat lo nih, satu lagu menemani malam hari ini yang mungkin lagi agak galau-galau dikit gitu ya. Satu lagu yang dinyanyiin sama Niji, tapi ini lagi di remake sama NZ Storia, Bila Aku Jatuh Cinta.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Jaga Malam. Ditemenin sama satu lagu dari Nona dengan Shoot. Dan ini sudah masuk nih beberapa respon dari teman Pro 2. Katanya kalau ngebahas ketakutan Gen Z sebenarnya, gue pilih lagunya Shoot by Nona biar gak galau-galau banget gitu kan. Ini dari Fabrian katanya, Fabrian di Cilegon. Dia bilang, gue tuh paling takut sama dua hal sebetulnya. Bener sih tadi, lima hal yang gue sampaikan katanya udah oke banget. Tapi ada tambahan dua hal. Yang pertama, jadi dewasa sebetulnya. Kenapa? Kenapa Fabrian takut banget jadi dewasa? Katanya kalau Fabrian jadi dewasa tuh gak tahu kenapa kayak ngapa-ngapain tuh sendiri gitu. Dan memang di fase ini kan segala keputusan dia yang buat sendiri gitu kan teman-teman.

Kemudian di lebaran kemarin gue udah sempat ditanya sebenarnya, makanya kenapa kalau lebaran gue pengennya mengurung diri gitu kan ya. Padahal kan lebaran jadi sarana untuk ketemu sama keluarga besar gitu kan. Tapi yang paling ditakutkan adalah pertanyaan kapan nikah, kata Fabrian. Waduh. Ini sih beneran horor dan menakutkan teman pro 2 ya. Karena gue juga personal ngerasa kayak beneran takut banget sih kayak ditanya kapan nikah. Kayak wait sebentar, gue tuh masih anak kecil gitu kan teman pro 2. Dan buat kamu juga teman pro 2 masih bisa banget nih untuk share ketakutan versi lo di WhatsApp kita di 081 1145 116, atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Dan menemani malam hari lo satu lagu biar makin merefleksikan hidup lo, satu lagu dari Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa.

0: underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. Distrik Domestik.
1: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga dan jatuh.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Selamat pagi, dari Anggis Devaki dengan Lewat Semesta, teman Pro 2. Dan sudah masuk lagi nih untuk respon dari Vika. Vika katanya, dua ketakutan Gen Z versi aku adalah cek saldo ATM. Kenapa nih Vika? Iya, soalnya kayak tanggal 25 kemarin baru banget gajian gitu ya. Ini baru tanggal 30 gitu kan. Tapi gak tahu kenapa entah hilang kemana, kata Vika. Gak apa-apa gak sih, yang namanya juga hidup gitu kan. Dan itu biar jadi makin semangat gitu loh untuk mencari lagi pundi-pundi keuangan dan bekerja lebih serius gitu kan, teman Pro 2. Terus katanya, kata Vika, ya selain cek saldo ATM, biasanya ketakutan yang selanjutnya adalah kerja seumur hidup. Karena gak tahu kenapa kayak capek, gitu kata Vika. Bisa gak sih, Vika bilang, bisa gak sih kalau misalkan duit itu datang aja tapi kita gak usah kerja? Yang bisa gue bilang, gak bisa gitu. Ya, kita harus kerja biar dapat duit dan bisa menghidupi kehidupan kita sendiri gitu kan, Vika. Tapi anyway, thank you juga nih Vika ya udah cerita di malam hari ini. Dan apapun ketakutan lo, teman Pro 2, gue harap sih lo bisa survive dan bisa terus melakukan hal-hal yang membuat lo bahagia gitu kan. Atau mungkin di posisi ini lo masih mencari kebahagiaan, it's okay, gak apa-apa banget gitu. Dan buat lo juga, teman Pro 2, jangan terlalu sering gitu kan ya membandingkan diri lo dengan orang lain. Karena menurut gue sih, satu hal yang pasti, timeline lo dan setiap orang itu berbeda-beda. Lo gak bisa menyamaratakan itu aja sih, teman Pro 2 ya. Kalau gitu, dengan ini kita masih bakal lanjut lagi sampai dengan jam 12. Dan satu lagu untuk menemani malam hari lo, dari Sam Smith dengan How Do You Sleep.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, malam hari, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 melalui frekuensi FM 101,6. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari di pagi hari ini yang indah. Saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salata wa atu az-zakata. Aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh, Allah sengaja turunkan malaika. Tugasnya malaika ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh

Melaksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini, di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat, supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah, supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah, jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan, silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jemaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru

Ada terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah SAW bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqin nar walau bisyqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga mesamikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Indonesia meluncurkan paket stimulus ekonomi pada semester 2 tahun 2026 demi menjaga daya beli masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menjelaskan, pemberian stimulus ini dirancang secara khusus untuk mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi akibat inflasi global. Pihak otoritas memberikan potongan harga tiket transportasi massal guna mempermudah mobilitas warga saat liburan dan juga bantuan pangan disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Norwegia melaju ke 16 besar selesai mengatasi perlawanan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, Norwegia akan menghadapi Brazil.

0: Dan informasi yang terakhir, Google dikabarkan tengah menguji layanan Gmail Live yang memungkinkan penggunanya untuk mencari keperluannya melalui kotak masuk hanya dengan suara. Pengguna bisa memposisikan fitur itu selayaknya asisten kecerdasan artifisial atau AI Gemini Live yang dioptimalkan untuk layanan surel atau surat elektronik. Sekian Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
0: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
0: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
0: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun berdua, sebentar lagi aku bakal kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini, untuk kamu biar tahu gimana, apakah pagi hari ini bakal cerah atau enggak gitu ya. Kadang cuaca juga nentuin menu sarapan kamu, ya enggak sih teman berdua? Kalau cerah tuh kayaknya makan yang biasa-biasa aja, itu enak ya. Kalau misalkan udah mendung terus hujan terus kepengen makan yang hangat-hangat kayak bubur, itu tuh bisa nentuin ya Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen tahu, stay tune di Pro 2 FM Banten.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Terus satu komen Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang ya aku mau ngasih tau kamu untuk perkiraan cuaca ya di hari ini untuk di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Pas banget di hari Rabu di tanggal 1 Juli. Teman Radio, kalau udah masuk awal bulan tuh rasanya happy banget sih aku ya, teman Radio. Nah, ini untuk perkiraan cuaca dari BMKG sendiri di pagi hari ini di Provinsi Banten bakal cerah berawan hingga berawan, teman Radio. Jadi kamu yang lagi dalam perjalanan udah bisa ngelihat sinar matahari pagi ya. Biasanya kalau badan kita udah kena sinar matahari pagi tuh rasanya langsung good mood juga ya, teman Radio, langsung naikin mood kamu. Bisa jadi ini apa ya, bikin kamu semangat juga untuk menjalani hari ini. Yang lagi libur juga selamat menikmati liburannya. Terus untuk siang hari sendiri, teman Radio, dari BMKG ini di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan. Tapi di siang hari ini ada potensi hujan ringan yang bakal turun di beberapa daerah ya, kayak di Cibeber, Sobang, Baros, Ciomas, dan juga Pabuaran. Jadi kayaknya hari ini potensi hujannya tidak sebanyak kemarin-kemarin gitu ya, teman Pro 2, tapi kamu tetap harus hati-hati. Nah, untuk malam hari sendiri dan dini hari di Provinsi Banten dari BMKG diperkirakan bakal berawan, teman Pro 2. Walaupun hari ini potensi turun hujan cuma turun di siang hari, tapi BMKG sendiri ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan dan juga Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan, teman Pro 2. Selain itu juga kamu perlu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi ya, teman Pro 2, di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak, teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang pengen tahu juga nanti apakah ada perubahan cuaca, Sar, ya kamu bisa check and recheck BMKG untuk update perkiraan cuaca juga, teman Pro 2. Dan biar badan kamu tetap fit, selalu fit, jangan lupa untuk minum vitamin.

0: mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.